Ya, Negara Fahmi yang sampai bila-bila 8.5 minit pagi sekarang ini dah pun masuk jam yang ketiga untuk Radar Pagi. Untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati, okey. Zuduankan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau kita tengok kan, Zu, perhatikan di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, cantik aja cuaca pagi ni kan. Kadang-kadang beberapa hari sebelum ni ada pagi-pagi hujan. Bukan main liat lagi nak bangun kalau hujan kan. Ini cuaca pun cantik. InsyaAllah kita doa lah agak baik-baik saja. Mungkin hari ini banyak perancangannya, aktiviti luarnya banyak. Mungkin ada yang nak buat kenduri kau hari ini. Zul doakan agar semuanya dipermudahkan. Baik, ni Zul ada khabar baik untuk rakyat Malaysia ni. Canggih tau. MyCard baharu dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Kalau sebelum ni ada 23 ciri sahaja pada MyCard yang sedia ada. Selepas ini bulan hadapan mula diperkenalkan ada 53. Antaranya ialah turihan laser, ultra ungu, teks mikro, kod respon pantas QR. Itu apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham alias. Itu tadi tu Zul kongsikan antaranya. Ada 53, banyak lagi orang kata ciri keselamatan MyCard bulan hadapan. Kata Ketua Pengarah, itu merupakan bagi penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Tapi untuk MyCard yang versi baharu yang diperkenalkan bulan hadapan ini, dah tak ada touch and go dah. Okay? Jadi untuk anda semua, bulan hadapan kita tengoklah bagaimana orang kata berfungsinya MyCard ini, ciri keselamatan itu. Kalau kita tengokkan macam biasa aja, kita ni tak tahu bilakah ciri keselamatan itu digunakan untuk setiap MyCard tu. Nanti kita tengok nanti penerangan lebih lanjut, okay? Dan untuk anda semua, kalau cerita mengenai MyCard ni, kalau tengok MyCard tu dah lama betul tak tukar kan, muka darjah 6 tingkatan 1 lagi, bawa-bawa tukar lah. Pergilah orang kata pejabat pendaftaran ni yang berhampiran dengan rumah anda kan, tukarlah. Nanti orang tak kenal nanti yang sekarang, versi sekarang dengan yang gambar dekat dalam MyCard tu. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih yang masih lagi layan Negara FM sekarang ini. Kalau ada nak kongsi apa orang kata pesanan ke, ada info trafik ke, hantar saja di 012-603-0603. Persembahan Masdo selepas ini, Janji Manis.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Itu dia tadi berkenaan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih yang mana saja baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini bertemankan Zoo sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, yang mana tengah santai kan pagi Jumaat ni, sambil sarapan tu, sambil scroll TikTok tu kan, cuba singgah dulu dekat TikTok Live Negeri FM Official ni. Sebab Zoo tengah on live sekarang ni, ramai kat sini teman Zoo. Kita ada Aziz Mok. Aziz Mok ni pagi-pagi ni dia dah join dah ni, tak tahulah kerja ke, cuti ke kan, tengah santai-santai ke. Ada juga Hakim tadi, dia bagi tahu pagi ni dia dah makan nasi lemak sambal sotong. Ui, sedapnya tu kan. Sotong tu tambah lagi kerang, tambah lagi udang. Cukup kita punya apa, lauk, orang kata seafood tu kan. Baru lengkap macam tu. Dan ada juga ramai dekat sini, Muhammad Haikal pun masuk bantu Zoo tap-tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Tok Misai Desaru. Selamat pagi Tok Misai. Awan Lin Zainuddin pun ada lah, sister kita. Amirul Ashraf, selamat pagi. Amani Razali, Abang Zack, selamat pagi. Pak Din Bahau, Rohani Sahak, kita ada NH juga dekat sini. Jadi untuk anda semua kan yang mana tengah santai-santai, kalaulah nak borak-borak ataupun ada juga nak bagi tahu dengan Zoo, komen aja dekat TikTok Live ni, nanti Zoo sampaikan. Okey, kita yang mana nak apa nama dia, nak apa permintaan lagu pun boleh juga pagi ni, kita cuba tunaikan satu persatu. Jadi untuk anda semua, terus bersama dengan Zoo dalam Radar Pagi. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati. Okey, jom kita layan dulu persembahan Exist pagi ni. Alasanmu, semuanya untuk anda, Radar Pagi.

Grade FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: habis.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
6: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih untuk anda semua yang tak jemu layan Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Ada yang dengarkan kami menerusi TikTok aja kan. Dia tak dengar radio tapi dia layan TikTok live kita borak-borak dekat sini. Kita ada Abeno. Abeno ni antara rakan-rakan media di Negeri Sembilan juga ni. Bantu Zul tap-tap screen. Terima kasih Encik Abeno kita. Ada daya pejuang pest control pun ada juga. Katanya rumah terapi ni ada ucapan yang nak disampaikan kepada pendengar. Okey, ni Zul bacakan. Katanya semoga kalian semua sihat, hendaknya rezeki yang diluaskan. Amin. Terima kasih Rumah Terapi Saraf dan juga Bekam yang join TikTok live kita. Yang mana ada orang kata ucapan ke ataupun ada permintaan lagu ke, kita cuba tunaikan satu persatu. Sebab nanti tepat pukul 9 nanti kita nak dengar dulu utama 9 pagi dan Zul akan kembali untuk jam yang terakhir untuk Rada Pagi. 10 Mei ni nanti Hari Ibu lah. Mungkin anda semua terlupa ke? Ini Zul nak ingatkan. Atau yang mana dah ingat tu bagus lah. Ini yang lupa ni mungkin lah kan, ada rezeki lebih sikit ke. Pergilah tengok orang jual jambangan bunga ke, kek ke. Sebab apa? Zul dah tengok tau dekat Threads, ada macam-macam dekorasi kek sempena Hari Ibu. Ada yang berbentuk orang kata bunga, ada yang cantik sangat dia punya hiasan tu sempena Hari Ibu. Bolehlah kalau kita tengok, harga pun tak mahal sangat. Dalam pada kita menggembirakan ibu kita sempena Hari Ibu 10 Mei, hari Ahad ni kan, kita juga dapatlah sokong juga peniaga-peniaga kecil tu eh. Dan juga untuk anda semua mungkin ada juga yang nak tempah, apa nama dia tu, nak bagi ibu kita rehat-rehat ke dekat spa, mana tahu. Tak bolehlah buat tempahan ni, takut nanti penuh 10 Mei tu nanti, okey? Jadi untuk anda semua, jangan lupa hargai lebih ibu anda, isteri anda sepanjang Hari Ibu pada 10 Mei nanti. Hari-hari kena hargai. Cumanya 10 Mei nanti ekstra sikit dia punya penghargaan tu kan. Bagi hadiah ke, tolong buat kerja rumah pun dah memadai sebenarnya. Betul tak? Mak-mak, kakak-kakak semua tu. Jadi untuk anda semua, kalau ada ucapan sekarang ini, hantar je dekat 012-603-0603. Ni tadi ada Aziz Mo. Dia kata dia nak minta lagu. Katanya nak dengar lagu Spider Gosok-Gosok. Zul punya lah, cari mana lagu Spider Gosok-Gosok tu kan. Rupanya lagu Aladdin ditujukan untuk abang-abang lori Sungai Rambai katanya. Cong, jangan tak cong. Apa tu Aziz Mo? Ajam kita layan dulu persembahan Spider Aladdin semuanya untuk anda. Rada Pagi.

0: pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

Rosli dengan lagunya Nostalgia lah, baru saja menghiburkan anda. 8.51 minit pagi sekarang ini. Terima kasih yang mana tengah layan kami sambil memandu tu. Okey ke tidak trafik di kawasan anda? Harapnya lancar ajalah semua ya. Tepat pukul 9 ni, jom kita dengar dulu utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi jangan tukar frekuensi dulu sebab Zul akan kembali untuk jam yang terakhir untuk Radar Pagi. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian, Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah GPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketiga ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Haji sampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai Tivet Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Tinggal beberapa minit lagi untuk anda semua. Kalau ada pesanannya, boleh hantar saja di 012-603-0603. Terima kasih yang mana tak tukar frekuensi, yang mana terus saja layan frekuensi Negeri FM ni. Hari-hari tak lengkap rasanya kalau tak dengar Negeri FM tu. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan, okey? Ambil ikan dalam luka, haruan masak singgang halia. Banyakkan selawat dan sedekah di hari Jumaat yang mulia. Terima kasih Mitra 7 di atas ingatannya tu. Dan juga setiap hari hantarkan kiriman pantun. Okey, kalau nak pantun lagi, lebih-lebih lagi kan, telefon, sambung pantun Zoo. Hari Ahad ni istimewa. Sempena Hari Ibu untuk moh kita berpantun. Pukul 8 hingga pukul 10 pagi dengan Zoo juga, insyaAllah. Hari ni kan ada yang menyambut ulang tahun kelahiran tau, 8 Mei. Kita nak ucapkan selamat hari lahir untuk Kak Nani yang tengah dengar kat rumah tu. Semoga Kak Nani dipermudahkan urusan, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, sihat tubuh badan, bahagia selalu, jangan sedih-sedih, okey? Begitu juga dengan anda semualah yang orang kata menyambut ulang tahun kelahiran sama tarikh dengan Kak Nani kita hari ini, 8 Mei. Semoga baik-baik aja untuk anda. Okey, jom kita layan persembahan Haiza. Lagu ini khas untuk Kak Nani, birthday girl kita, Dak Dik Duk 3.0.

0: Aku tahu ni apa
1: hal. Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan sebuah bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baiklah, 9.39 minit pagi sekarang ini untuk anda semua. Tadi persembahan Fimi Don featuring Faizal Tahir dengan lagunya Sambut baru saja menghiburkan anda. Kalau kita tengok di Dada Akhbar ni kan, ada satu berita terbaca, seorang peniaga lelaki kerugian RM882,920 selepas diperdaya sindiket penipuan panggilan telefon ataupun phone scam. Aduh, Zu tak nak, Zu paling tak suka baca berita mengenai phone scam ni, tahu tak? Lepas ni harapnya tak ada dalam baca. Kita sama-sama saling ingat mengingati ya. Kalaulah terima panggilan telefon ke, tak dikenali, bagi tahu ejen insurans dan sebagainya. Jangan terus percaya. Semak terlebih dahulu kan. Fikir dulu betul-betul, ada ke aku sebelum ini pernah berurusan dengan individu ini, individu ini, dan scan tu kan. Jangan terus buat keputusan, jangan terus saja nak bertindak. Kena fikir dulu, jangan gopoh sangat eh. Dan yang paling penting, kalau anda ada terima sebarang link ke dekat Telegram, link di WhatsApp, di message, jangan tekan sesuka hati. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang pernah juga terjadi dekat Zoo, tapi alhamdulillah lah Zoo tak tekan lagi. Kawan Zoo sendiri, kita save nama elok lah. Contohlah Zoo save nama tu kawan Zoo, DJ Sally kan, Zoo save. Okey, tiba-tiba Sally tu WhatsApp Zoo hantar link. Kita ni ingatkan kawan kita lah kan. Tak lama kemudian tu, ada pula Sally tu WhatsApp Zoo. Dia kata dia punya WhatsApp kena scam. Maksudnya dah pun orang kata orang lain salah gunalah. Jadi kalau Zoo tekan tu tadi, lain jadinya. Jadi untuk anda semua, lebih pastikan kita lebih berhati-hati selepas ini. Elakkan daripada perkara-perkara beginilah kan. Kita dah tak nak dah scam-scam ni. Pastikan kita lebih bijak dari scammer. Okay? Pastikan anda semua sentiasa ingat mengingati juga kepada ahli keluarga, rakan-rakan anda, supaya kita sentiasa ambil langkah berjaga-jaga. Okay, selepas ni banyak lagi informasi. Sekarang ni 9.41, tak banyak dah lah. Kita nak layan lagu aje lah lepas ni. Okay, jadi untuk anda semua, selepas ni persembahan Aziz Harun, Beautiful, semuanya dalam Radar Pagi.

0: Hai semua. Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, 9.49 minit pagi. Sekarang ini Zu dah nak tutup kedai untuk Rada Pagi. Terima kasih untuk anda semua yang dah dengarkan Negeri FM dari pukul 6 pagi lagi kan. Jangan tukar frekuensi. Sampai pukul 12.30 malam nanti boleh dengarkan kami. Selepas ini kita ada DJ Sally yang dah siap sedia dah ni nak teman anda semua menerusi santai Negeri FM. Kita ada juga rakan kita di Moncak Potang. Diikuti juga dengan ekspresi Negeri FM. Rugi kalau tak dengar. Okey, hari esok. Macam biasa, 6 hingga 12.30 hari Zu teman menerusi Rada Ekstra, pelbagai pengisiannya hari esok. Okey, terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Off.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, itu dia tadi lagu buat seorang kekasih daripada Slam. Ha, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Ha, pagi ni anda bertemankan Sally daripada pukul 10 pagi hingga ke 2 petang dalam segmen Santai. Anda akan dengar pelbagai perkongsian santai, lagu yang musik jua dan juga cerita-cerita menarik yang dekat di hati kita semua. Hari ini hari Jumaat 8 Mei 2025 bersamaan 20 Zulkaedah 1447. Semoga hari ini membawa keceriaan, keberkatan untuk kita semua. InsyaAllah, dengarkan lagu Luruh Cintaku daripada Sonia. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hitam manis. Siapa kasih itu di si hitam manis? Tadi Selina dah buka cerita mengenai wanita dan kerjaya. Baiklah, Selina kongsikan pada hari ini ialah wanita hari ini bukan sahaja hebat mengurus keluarga, malah semakin menyelah dalam pelbagai bidang kerjaya. Ada yang menjadi usahawan, pemimpin organisasi, pencipta kandungan digital, malah ada juga yang bekerja dari rumah sambil urus anak-anak. Cabarannya memang besar. Tapi wanita masa kini membuktikan mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ha, jadi kongsikan dengan Sally, wanita-wanita hebat ni di konti 012-603-0603. Baiklah, selepas ini kita ada lagu Hijab Rindu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi, dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, kembali lagi dalam segmen santai pada waktu ini sehingga pukul 2 petang nanti. Sedar tak sedar, kita dah masuk jam yang kedua. Di jam yang kedua ni ada apa? Kita ada segmen Anda Minta Kami Siar. Jadi anda boleh hantarkan lagu permintaan anda melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. Caranya anda type nama anda daripada mana, lagu permintaan anda. Okey, nanti Sally akan putarkan. Baiklah, nanti kita, daripada pukul 11.20 nanti kita ada tetamu yang akan membincangkan mengenai tajuk wasiat membawa rahmat. Jika saudara-saudara ada pertanyaan mengenai wasiat ni, boleh juga hantarkan kami di WhatsApp 012-603-0603. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu Kau Yang Bernama Seri. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, itu tadi dari kekasih kepada kekasih. Sebentar tadi Sally dah kongsikan kepada anda semua di mana kita ada tetamu pagi ini akan membicarakan tentang wasiat membawa rahmat. Okey, kita bawakan kepada anda semua iaitu Ustazah Norina binti Samad daripada Ketua Unit Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey Ustazah. Sihat Ustazah, sihat. Sihat. Macam mana perjalanan kat sini tadi, okey ke? Tak hujan? Okey,
1: dia nak hujan tapi alhamdulillah belum hujan.
0: Okey, baiklah. Okey Ustazah, hari ini kita nak cerita tentang topik yang sangat menarik juga, mengenai tentang wasiat membawa rahmat. Okey, boleh Ustazah terangkan sikit apakah itu wasiat membawa rahmat ni?
1: Okey, terima kasih Sally. Ya, baik. Pendengar yang Ustazah kasih sekalian, masya-Allah tabarakallah. Tajuk hari ini adalah sangat penting, jadi minta share semua supaya ramai lagi boleh dapat manfaatlah daripada perbincangan kita pada hari ini. Jadi wasiat membawa rahmat ni, kenapa Ustazah bawakan tajuk ni, kenapa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bawakan tajuk ni? Kerana kita dapati sekarang ramai orang bila meninggal dia tak tahu nak buat apa. Maksudnya warislah yang meninggal tu memang dah tak tahu buat apa lah. Yang waris, ahli warisnya tak tahu nak buat apa-apa, kadang-kadang biarkan sahaja. Jadi apa impak ataupun kesannya Sally? Hujungnya adalah harta umat Islam jadi beku. Dan untuk makluman semua, buat masa sekarang di Jabatan Akaunten Negara telah pun statistik menunjukkan jumlah harta beku sekarang adalah melebihi 100 bilion.
0: Ya Allah.
1: Dan 90% adalah milik orang Islam. Ya 90 bilion orang Islam punya.
0: Allah.
1: Antara kekangan ataupun antara sebab-sebab berlakunya harta beku ni, inilah dia. Antaranya waris tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang waris sibuk, waris orang kata bila kematian berlapis, waris tak apalah. Tak apalah, biarlah, biarlah.
0: Maknanya dia orang tak ada persediaan.
1: Betul.
0: Persediaan awal. Sepatutnya, walaupun kita tak tahu bila kita nak akan meninggal. Jadi, kita kena, orang kata, berfikir, mungkin, macam mana kita nak uruskan kita punya harta benda ni, maknanya rancangan. Rancang awal, kan?
1: Orang kata sediakan payung sebelum hujan.
0: Ya, baik.
1: Inilah dia sebenarnya. Inilah payung dia adalah, kat sini adalah wasiat yang telah kita uruskan ataupun pengurusan harta orang Islam.
0: Okay.
1: Jadi, wasiat ni apa, tuan-tuan perempuan? Wasiat ni pengakuan seseorang yang dia dibuat pada masa hayatnya atas hartanya ataupun manfaat. Maksudnya, mungkin dia ada hasil. So hasil tu adalah manfaat daripada harta dia. Bagi tujuan apa? Untuk kebajikan ataupun apa-apa tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang Islam selepas kematiannya. Sebab itulah orang Islam ini digalakkan untuk menulis wasiat seperti yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, yang mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak baik bagi seorang Muslim memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam ataupun tidur selama 2 malam berturut-turut kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. Masya Allah. Ini adalah Sahih Bukhari. Menunjukkan bahawa Nabi kata, kita kalau tak tulis wasiat lagi, jangan tidur. Sebab apa? Kita tak tahu tidur itu mati sementara.
0: Betul.
1: Kita tak tahu sama ada mungkin tidur itu adalah tidur yang selama-lamanya. Jadi sebab itu kalau ada persediaan, kalau orang-orang, maaf saya sebut kalau dulu kita tengok Sulaiman Akhlaken, cerita Piramli kan, itu contoh terbaik.
0: Betul.
1: Dia dah sediakan persediaan ada peguam dan sebagainya. Jadi inilah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita antara Majlis Agama Islam yang terawal, kita ada menyediakan perkhidmatan menguruskan harta orang Islam.
0: Baiklah, pendengar-pendengar semua dengar tu, Majlis Agama Islam menyediakan khidmat untuk kita uruskan harta pusaka yang sedia ada. Baiklah, seterusnya.
1: Okey, jadi kita nak tahu apakah maksud tadi, kita dah tahu kan. Jadi kita tengok pula definisi wasiat itu sendiri.
0: Baik.
1: Tadi pengakuan dan sebagainya. Wasiat ini merupakan ikrar seseorang

0: yang dibuat pada masa hayatnya ataupun manfaatlah yang macam Ustaz sebut tadi. Dan kita tengok dalil pensyariatan wasiat ini adalah daripada surah An-Nisa ayat 11 yang mana Allah SWT berfirman min ba'di wasiyyati yusi biha audain, yang bermaksud pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar semua hutangnya. Maksudnya apa? Wasiat ini boleh kita laksanakan dengan syarat kita telah menyelesaikan hutang si mati, pengurusan jenazah si mati. Bila dah selesai hutang-hutang ni dengan siapa ni? Hutang ada dua. Hutang dengan manusia dan hutang dengan Allah SWT. Hutang ni Ustaz sebut sikit lah ya. Hutang dengan manusia tu kita sedia maklum lah. Hutang duit, hutang dan sebagainya. Hutang dengan Allah ni antaranya adalah yang paling kita kena ambil tahu tuan-tuan perempuan. Fidyah. Haji. Kalau belum, kita boleh laksanakan badal haji untuk arwah. Ataupun solat yang ditinggalkan tu, maksudnya kita kena kalau kita tahu dan maklum, kita bantulah waris kita. Dan juga zakat. Masya Allah, di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dah cukup lengkap perkhidmatan center dekat situ, pusat dekat situ.
1: Jadi tak saudara-saudara semua tak perlu risau. Di negeri Majlis Agama Islam dah sediakan semua yang ada kat situ. Mana lagi nak dapat ni kan, senang. Tak payah pening-pening fikir. Baik Ustazah.
0: Kita tengok pula apakah hadis yang menceritakan tentang wasiat ini. Inilah hadis yang Ustaz sebut tadi daripada Abdullah bin Umar yang menyatakan bahawa tidak sepatutnya seseorang Muslim mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan tidur dua malam, melainkan dia menulis wasiat terlebih dahulu di sisinya. Nak cerita itu penting sangat-sangat. Dan bila kita nak berwasiat ni, ada rukun dia juga. Macam solat ada rukun, wasiat juga ada rukun dia. Rukun solat, rukun wasiat ni adalah yang pertama, pewasiat lah. Contoh ustazah. Ustazah lah orang yang nak mewasiatkan. Sebab ustazah belum meninggal, ustazah nak mewasiatkan harta ustazah. Kemudian penerima wasiat ataupun beneficiary, biasanya perkataan yang digunakan beneficiary, itu adalah penerima wasiat. Dan juga mestilah ada harta yang dia nak diwasiatkan.
1: Mestilah ada harta kan.
0: Nak wasiat apa? Wasiat kebaikan. Masya Allah, betul. Boleh wasiatkan kebaikan. Tapi yang kat sini kita maksudkan adalah wasiat itu dari segi harta yang boleh ada nilai ataupun manfaat-manfaat lah. Daripada mungkin upah hasil sawit, itu juga perlu boleh diwasiatkan. Dan yang keempat adalah sirah ataupun lafaz wasiat itu sendirilah. Okey, kita tengok pula Sally, syarat pewasiat itu. Maksudnya syarat orang yang nak berwasiat, ustazah ni nak berwasiat ni, apa syarat dia? Yang pertama, mestilah telah mencapai umur 18 tahun dan ke atas. Cukup umur lah, baligh. Kemudian sempurna akalnya, tidaklah tidak waras. Kemudian bertindak dengan sukarela dan bukanlah dipaksa. Maksudnya kita sukarela mewasiatkan harta kita, bukannya kita ini dipaksa. Letak tanda tangan lah, bukan macam tu.
1: Jika ustazah yang tadi kata telah mencapai umur 18 tahun, sekiranya di bawah umur 18 tahun tu macam mana ustazah?
0: Okey, sekiranya harta di bawah pemilik yang di bawah umur 18 tahun ingin melaksanakan, dia mesti ada pemegang amanah. Okay, betul, baik. Pemegang amanah. Tapi biasanya dia tidak boleh melaksanakan lagi, cuma dia boleh menerima dulu. Pemegang amanah menerima harta yang dia nak wasiatkan lah. So orang yang kalau dia belum capai umur, dia boleh bersama-sama dengan pemegang amanah dia untuk melakukan dokumen untuk ni. Mungkin dia banyak sangat influencer
1: macam,
0: sekarang.
1: Dia macam orang perantara lah. Pada si penerima tadi yang membawa 18 tahun tu lah. Okey, baik. Seterusnya macam mana?
0: Okey. Dan syarat untuk orang yang nak menerima wasiat, beneficiary tadi apa pula? Yang tadi, tidak dihalang daripada mengurus hartanya. Tadi yang last tadi, ustazah ni, kalau ustazah nak melaksanakan wasiat, ustazah tidak dihalang daripada mengurus hartanya, maksudnya milkutam, pemilikan sempurna. Bukanlah harta itu disekat sebab bankrupt ke, contoh. Bukanlah harta itu berada dekat orang lain dulu sebab belum selesai bayaran dan sebagainya ke, macam itulah. So tidak dihalang, dia bukan bankrupt dan dia bukan terhalang lah, macam tu ya. Dan syarat penerima wasiat ataupun beneficiary pula, mestilah diketahui dengan jelas siapa yang nak kita berikan wasiat ni. Kemudian boleh menerima harta yang diwasiatkan menurut hukum syarak, dan Yang ketiga, mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta yang diwasiatkan menurut mana-mana undang-undang bertulis. Ah. Ha, inilah tadi, dia dah lebih juga. Mm-mm. Dia kalau dia tak cukup, dia kena ada pemegang amanah lah. Ha, sebab dia belum boleh menguruskan dengan baik. Betul. Jadi perlu ada orang yang menjadi pemegang amanah. Amanah. Sementara umur dia mencapai 18 tahun.
1: Ah, itu betul. Dia konsen daripada ustazah kita tadi. Baiklah, untuk terus lagi, banyak lagi yang akan saya tanyakan kepada ustazah. Sebelum tu, kita berhenti berehat seketika. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Ada pagi ni tadi kita dah menceritakan tentang wasiat membawa rahmat dengan tetamu kita, iaitu Ustazah Norina binti Samad, Ketua Unit Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Baiklah Ustazah, saya nak tanyakanlah soalan yang seterusnya mengenai ini, apakah syarat-syarat wasiat dan hukum berwasiat?
1: Okey, terima kasih Sally. Soalan yang sangat baik. Kita nak berwasiat ada syarat dia kan? Yeah. Syarat yang pertama adalah sesuatu yang kita boleh syarat harta lah. Kita tengok kepada harta yang diwasiatkan, mestilah harta itu boleh dijadikan harta pusaka ataupun boleh dijual beli semasa hidup pewasiat itu.
0: Okay.
1: Macam tu. Dan sesuatu yang bernilai dan boleh dipindah milik selepas kematian pewasiat. Sesuatu yang wujud dalam pemilikan pewasiat jika ditentukan atau wujud semasa kematian pewasiat, jika tidak ditentukan. Okey, dan sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat lah. Ini semua tahu inilah. Kalaulah kita memiliki sesuatu yang haram ataupun hasil yang haram, dia tidak boleh diwasiatkan. Tak boleh ya. Walaupun banyak berjuta-juta, tapi kalau ia hasil yang haram,
0: sumber haram,
1: sila pergi ke Maiz untuk wang tak patuh syariah pula.
0: Boleh untuk diagihkan pula untuk wang
1: disucikan, diagihkanlah. Diagihkan kepada untuk kemaslahatan umum. Dan kita tengok hukum wasiat pula adalah peringkat awal Islam. Sebenarnya hukum wasiat itu kesemua harta tu kepada ibu bapa dan sanak saudara. Sebab apa? Sebab sebelum ini tiada lagi surah yang menyatakan supaya kita melaksanakan hukum faraid ataupun pembahagian harta pusaka. Setelah datangnya surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, maka dimansuhkanlah dimansuhkan yang hukum tadi yang menyatakan kena wasiat kepada ibu bapa dan sanak saudara. So sekarang kalau kita tengok apa pula sebenarnya hukum wasiat ni, untuk makluman Sally dan pendengar yang dikasih sekalian. Okey, wasiat ini sekarang hukum yang sekarang hanyalah boleh diwasiatkan kepada bukan ahli waris.
0: Bukan ahli waris.
1: Betul. Bukan keluarga kita.
0: Boleh.
1: Betul, bukan. Nanti hukum asal hukum asal wasiat tidak dibenarkan untuk berwasiat kepada ahli waris setelah dimansuhkan. Tadi memang kena wasiat kepada ahli keluarga sanak saudara. Itu adalah ahli waris kita.
0: Yang biasa kita tahu.
1: Okey. Yang sekarang selepas ada dan mengikut mazhab Syafi'i, tidak boleh melaksanakan wasiat kepada ahli waris. Sebab apa? Sebab ahli waris dah ada pun harta pusaka yang mereka berhak dapat.
0: Dah ditentukan.
1: Betul. Dan berapa kadar dia Sally? Kadar wasiat ini hanya dibenarkan 1/3 sahaja, paling banyak. Paling banyak. Maksud kalau lagi sikit tak ada masalah. Tapi kalau lagi banyak, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab itu milik ahli waris. Sebab itu 1/3 ni sangat penting. Mungkin kepada siapa? Kepada anak angkat.
0: Betul lah.
1: Kepada anak yang, sedara yang mungkin
0: yang
1: kita jaga
0: yang kita disakit sayang sebelum ni agak dia dijaga.
1: Jadi itulah pentingnya wasiat sebenarnya. Boleh diberikan selain ahli waris. Tapi ada orang tanya, Kak Ustazah, kalau saya buat juga wasiat kepada ahli waris saya sendiri, sebab saya tak boleh, saya nak menentukan, nak bagi dia lebih lah contohnya. Dalam mazhab Syafi'i, hukum asal tidak dibenarkan. Tetapi kalau dilaksanakan juga, mesti mendapatkan persetujuan ahli waris. Kalau ahli waris tidak bersetuju, maka automatik wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Dia pergi semula kepada pembahagian secara faraid.
0: Okey Ustazah, ni mungkin ada cerita nak pasal kadar wasiat ni. Macam mana pula Ustazah?
1: Kadar wasiat yang Ustazah sebut tadilah tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta
0: yang kena. Maknanya kena minta persetujuan
1: dulu. Dan Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Yelah, mungkin kalau kita ni biasa-biasa kita rasa, sebab mungkin harta kita tak seberapa banyak. Harta orang yang berjuta-juta, 1/3 tu dah berapa? Jadi sebab apa? Kemaslahatan ahli waris kita. Sebab ahli waris mempunyai hak faraid yang telah ditetapkan dalam surah An-Nisa yang saya sebut tadilah.
0: Selain itu pula, mengapakah ini dikatakan membawa rahmat?
1: Okay.
0: Apa kaitannya pula dengan rahmat kepada keluarga dan masyarakat ni, Ustazah?
1: Masya Allah, dia kalau kita melaksanakan wasiat ni, dia bukan sahaja rahmat, bahkan keberkatan kita jemput datang Allah dalam rumah kita. Sebab apa? Macam saya sebut tadi, kalau kita tak buat wasiat ini, dia boleh jadi mungkin bergaduh sesama.
0: Betul.
1: Bergaduh adik-beradik.
0: Ataupun pakcik-makcik.
1: Pakcik-makcik. Sebab kita tak apalah, bila saya meninggal nanti pandai-pandailah waris saya
0: uruskan.
1: Nah, jangan begitu tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak tahu bila ketiadaan kita, bagaimana pemahaman ahli waris kita. Betul. Sebab itu, laksanakanlah wasiat. Ataupun kalau tuan-tuan dan perempuan nak mudah, dekat MAIN sekarang ada pengurusan wasi, ataupun boleh melantik MAIN sebagai pentadbir harta tuan-tuan dan perempuan. Wasi ni tak perlu pening-pening nak kumpul dokumen, Zali, tak perlu. Hanya pergi daftar sahaja, daftar bayar sahaja. RM300 sahaja.
0: Mudah sahaja.
1: Itu pun sekarang ada promo ni.
0: Ada promo lagi.
1: Dapat kurang RM100.
0: Untuk jadi orang
1: 200. Awak. Dapat kurang sahaja jadi RM200. Siapa yang datang sekarang ke MAIN untuk lantik sebagai MAIN sebagai wasi, bila kita meninggal boleh cakap, mama tak ada nanti, boleh pergi ke MAIN, boleh tanya pasal lantikan mama ni, melantik MAIN sebagai wasi. Apa-apa, insyaAllah MAIN akan bantu uruskan A sampai Z lah. A sampai Z. Sebab apa? Kita nak memastikan hutang juga dilansaikan dengan baik. Sebab kita kadang-kadang, maaf saya sebut, ahli waris kita mungkin tak tahu berkenaan dengan perkara ni. Jadi mungkin hutang tu tidak dilansaikan, badal haji yang sepatutnya dilaksanakan tidak dilaksanakan. Kita dah di alam sana. Na'udzubillah kan. Jadi kita nak benda itulah. Jadi bolehlah membantu apa yang sepatutnya lah.
0: Sebenarnya pada itu, adakah cara mudah untuk menghubungi pihak MAIN sendiri?
1: Sebenarnya kita di Negeri Sembilan ni, kita di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita ada 11 pejabat MAIN. Kita ada 7 di daerah dan juga 4 cawangan. Macam contoh Negeri Sembilan ni ada Nilai, ada S2, Seremban 2, sebab terlalu ramai kan. Jadi boleh pergi ke MAIN daerah dan juga cawangan untuk mendapatkan khidmat, nasihat untuk pengurusan harta orang Islam. Bukan sahaja wasiat sahaja, boleh laksanakan hibah juga. Boleh nak tanya konsultasi berkenaan dengan faraid, berapa ya saya boleh dapat, macam-macam ni. Boleh tanya juga.
0: Boleh tanya.
1: Dan
0: lebih
1: boleh,
0: lanjut kepada
1: boleh
0: MAIN lah.
1: Untuk mendapatkan nasihat-nasihat di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan lah, berkenaan dengan pengurusan harta Islam. Ni sangat-sangat penting sekarang, supaya jangan ada lagi harta beku tadi yang saya sebut tadi.
0: Baiklah, memang Is dah perkenalkan itu tadi. Apa tadi Ustazah tu? Wasi. Di mana wasi?
1: Pentadbir harta.
0: Sekarang ni ada promosi, Ustazah kata. Jadi kalau mana-mana pendengar yang tak tahu cara lagi nak untuk menguruskan harta, bolehlah datang ke MAIN.
1: Guna promo tu, Sally. MAIN 2026.
0: Guna promo. Dia 20 MAIN 2026.
1: Boleh layari MyWaris. Sistem MyWaris. Masukkan kod promo MAIN 2026. Sah hingga 15 Jun. Kalau nak dapat yang 200 ni, sah hingga 15 Jun.
0: 15 Jun 2026.
1: Lepas tu kita ada sikit je.
0: Okey, boleh.
1: Kita ada khas untuk kaki tangan Agensi Agama Islam Negeri Sembilan. Dia dapat 50% pula.
0: Lagi special harga ni.
1: Kalau dia nak lantik MAIN sebagai wasi ke, nak buat wasiat ke, nak buat hibah, dia dapat RM150 sahaja. Dan dia kena letak kod promo MAIN staff.
0: Baiklah, pendengar-pendengar semua, dengar tu Ustazah kata tadi, kita ada promo, letakkan kod MAIN 2026 untuk kita mendapatkan harga potongan. Baiklah, terima kasih Ustazah untuk perkongsian hari ini. Begitu tadi Ustazah Norina binti Samad, Ketua Unit Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Terima kasih Ustazah kerana datang hari ini. Mungkin ada hari-hari lain kita akan berkongsi lagi mengenai harta pusaka ni. Berjumpa lagi Ustazah ya. Baiklah Negeri FM, kita layarkan lagu pasti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: 92.6 Negeri FM.

0: Baiklah, itu tadi perkongsian daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengenai wasiat membawa rahmat. Sehubungan itu, Mak Ins juga mengadakan kempen pengurusan harta. Kami menyeru kepada semua, rancanglah pengurusan harta anda melalui hibah wasiat faraid supaya harta dapat diagihkan dengan adil, teratur dan diberkati. Mari kita urus harta dengan ilmu supaya ia menjadi pahala yang berpanjang. Okey, kita ada promosi istimewa daripada Mak Ins mengenai pengurusan harta ini, di mana promosi ini berjumlah RM200 sahaja bagi hibah setiap harta wasiat faraid pelantikan wasi. Harga asal bagi promosi ini adalah RM300 dengan penjimatan RM100, bermakna RM200. Gunakan kod promo MAINS2026 sah dari 6 April hingga 15 Jun 2026 ataupun melayari mywarih.mains.gov.my untuk maklumat lanjut. Baiklah, pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 12 tengah hari melalui pusat berita RTM. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mwah! Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk sidang plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patin berkata, siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada komuniti P-Hailing. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIB, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak mahagai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop. untuk ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajun Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susulan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata, langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat. Gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerosakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jaks menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamir, Sirik dan Pulau Qasim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dalam perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Baiklah, itu tadi syair si pari-pari. Ha, sekarang jam telah menunjukkan pukul 12.23 minit tengah hari. Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih lagi bertemankan Sally. Teman rasa, teman cerita anda. Ha, tengah hari ni, hari ni jangan lupa tahu, hari ni hari Jumaat. Ha, kita akan, kaum lelaki akan menunaikan fardu solat Jumaat pada tengah hari ini. Ha, apa menu tengah hari ni? Ha, sebelum nak ke solat Jumaat tu, ha, di rumah tu tengah masak apa? Ha, terima kasih, masih bertemankan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dengarkan Negeri FM. Selepas ini kita ada lagu Manis Masa Bercinta daripada Hadada. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Setelah hati terluka daripada AXL, terima kasih kerana bertemankan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Negeri FM yang masuk live TikTok Negeri FM. Ada Kak Norizal, ada Kak Ji, ada Busu. Ha. Di samping itu juga, ada juga lagu permintaan daripada anda semua. InsyaAllah akan bakal Sally putarkan sebentar. Masih teruskan dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarlah Negeri FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
2: 92.6.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana masih lagi bertemankan DJ Celia dalam santai pada pagi ini. Celia terus bersiaran daripada pukul 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang nanti. Ha, dalam segmen santai ni pagi ni kita dalam segmen anda minta kami putarkan, sila hantarkan melalui WhatsApp 0126030603. Selain permintaan lagu-lagu, nak buat ucapan ke, nak sampaikan selamat hari lahir ke, nak buat ucapan selamat terima menantu ke, boleh je hantarkan melalui di WhatsApp kami di Konti. Baiklah, seterusnya dengarkan lagu Ada Udang di Balik Batu. Daripada pendengar-pendengar kita dari TikTok. Ya, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Aku yang kau panggil sayang. Begitulah tadi permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita melalui TikTok Negeri FM. Baiklah, untuk waktu Fardu Zuhur pada hari ini pada pukul 1:11 tengah hari akan kita ikuti solat Jumaat pada hari ini melalui Masjid Putrajaya. Nanti kita akan siarkan lagi. Baiklah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7, dan teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah.

Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

kita akan ikuti solat fardu zuhur dan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya dengan tajuk belia Rakan Masjid Membina Diri Mengangkat Ummah. Jadi kita dengarkan melalui Masjid Putra Putrajaya.

0: tahun depan ke tahun depan.
1: Hayya 'alas
0: salah. Tak tahu lah, korang semua sempat ke tak, tapi insyaAllah semalam dia ada dengan Fat. Semalam
1: Hayya 'alas salah.

0: masih dalam perbincangan lagi untuk bintang kecil negeri untuk bintang kecil negeri Sembilan.
1: Betul. Kita masih dalam perbincangan.
0: Masih dalam proses lagi perbincangan nak buat apa
1: tu. Poster bintang kecil tu.
2: Adik Mawadah tu orang bila mesti adik Mawadah ni pandai menyanyi kan? Kan adik Mawadah pernah join dulu. Ayo nak lupa. Sekejap kita bagi

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Sebab dengan juga sidang jemaah yang dimuliakan, demikian laungan azan pertama yang telah dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Anda bersama dengan saya Anam Bakar dari bahagian penyiaran JAKIM bersama dengan rakan bertugas dari unit siaran luar di 2RTM untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Kita bawakan langsung daripada kepada anda dari Masjid Putra Putrajaya 20 Zulkaidah 1447 Hijri 8 Mei 2026. Seketika nanti kita akan dengarkan kupasan tajuk khutbah solat Jumaat kita pada hari ini berkenaan dengan belia rakan masjid membina diri mengangkat ummah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya. Sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, suka untuk saya kongsikan beberapa hebahan kepada anda antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Masjid Putra Putrajaya, pelbagai aktiviti yang dianjurkan untuk kita sama-sama menyertai dan juga mengimarahkan aktiviti-aktiviti masjid di Masjid Putra Putrajaya ni, di mana seketika tadi telah pun diadakan tazkirah Jumaat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ruhaili Abdul Rahman bin Abdul Hamid, penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM, yang menyentuh tentang korban yang akan menyentuh tentang kepentingan korban untuk kita sama-sama sebagai umat Islam. Salah satu perkara yang yang wajib untuk kita yang berkemampuan untuk kita melaksanakan ibadah korban ini. Dan sebenarnya dengan cuti pertengahan persekolahan pada tahun ini 23 Mei yang berlangsung, yang bermula pada 23 Mei 2026 sehingga 7 Jun 2026, di Masjid Putra Putrajaya akan berlangsungnya program sunatun rakan masjid at Masjid Putra. Ini salah satu program berkaitan untuk kanak-kanak lelaki seperti yang telah dianjurkan oleh, yang akan dianjurkan oleh Masjid Putra Putrajaya pada 30 dan juga 31 Mei 2026 bertempat di Masjid Putra Putrajaya, di mana program ini terbuka kepada kanak-kanak lelaki yang ingin menjalankan ibadah berkaitan dalam suasana yang selesa, selamat dan dikendalikan oleh petugas perubatan yang berpengalaman. Dan pastinya objektif program ini membantu ibu bapa melaksanakan tuntutan berkhatan kepada anak-anak, mengimarahkan aktiviti komuniti di masjid dan juga memberi pengalaman berkhatan yang ceria dan teratur kepada kanak-kanak. Dan untuk pendaftaran, ibu bapa yang berminat boleh mendaftar terus kepada pihak urus setia dan tempat adalah terhad pastinya. Pendaftaran awal memang sangat digalakkan. Semoga program ini memberi manfaat kepada masyarakat dan menjadi satu usaha dalam memupuk amalan sunnah dalam kalangan generasi muda. Untuk melanjut, boleh hubungi urus setia yang bertugas, Puan Siti Madiha binti Muhammad Ridwan, di talian 011-1524-9849, ataupun segala maklumat lanjut berkenaan dengan program Sunnatun Rakan Masjid at Masjid Putra ini, anda boleh layari Facebook ataupun Instagram Masjid Putra Putrajaya. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, pasti kepada anda yang masih lagi berada di pekarangan masjid ataupun kepada usahawan-usahawan peniaga-peniaga yang masih lagi berada di pekarangan masjid, untuk kita tinggalkan sementara urusan kita dan seterusnya mengutamakan seruan ilahi untuk kita bersama-sama dengarkan khutbah solat Jumaat seketika nanti. Dan pastinya suatu perkongsian yang akan diberikan oleh khatib yang bertugas ketika nanti berkenaan dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, belia rakan masjid membina diri mengangkat ummah, di mana antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggungjawab dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya golongan belia antara golongan yang menjadi tunjang ataupun benteng kepada sesebuah organisasi maupun sesebuah negara, dan kepentingan belia ini memberikan peranan yang sangat-sangat penting kepada setiap organisasi maupun di setiap institusi. Dan untuk tajuk khutbah kita pada hari ini, kita fokuskan berkenaan dengan belia rakan masjid, membina diri, mengangkat ummah, langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Dan menariknya, khutbah solat Jumaat ini akan dibacakan ataupun akan dikupaskan di seluruh tiga masjid utama di JAKIM. Baik, sahabat berkenaan dan juga sidang jemaah yang dimulakan, insyaAllah kita dengarkan laungan azan yang kedua. Seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Putra Putrajaya Dr. Muhammad Zakwan Rozali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: Pernah daripada Farhad. Terima kasih kerana masih setia lagi dengan seri di segmen santai daripada pukul 2 hingga daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Nampak tak ni jam yang terakhir ni tersasul-sasul pula kan. Okey, terima kasih bertemankan seri di sini. Okey, ingin seri kongsikan sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan pada 2026 semakin menghampiri, iaitu pada 10 Mei pada hari Ahad jam 12:30 hari sehingga 5 petang di Dewan Tun Hussein on Kuala Lumpur. Seri nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang di dunia ini ya. Baiklah, terima kasih kerana masih lagi bertemankan Sally, teman rasa teman cerita anda di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Where the good it down they serve. Moga munje ya say something. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Jam dah menunjukkan pukul 1.54 minit tengah hari. Bermaknanya dah sampailah waktu Sally untuk segmen santai pada petang ini, tengah hari ini. Terima kasih kerana berkongsi cerita, dah sampaikan tajuk lagu-lagu permintaan. Ada yang Sally dah sempat tunaikan, ada yang tak sempat. Mungkin insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Baiklah, terima kasih kerana setia lagi mendengar Negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan TikTok Negeri FM. Macam-macam info menarik yang ada di sana. Lepas ni kita bersama dalam segmen Moncak Potang bersama Nen Terbabur. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Metro FM anda

Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata lalu alaman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka?
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Yolah, ayo pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Satu, dua, tiga, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Masjid Negeri Negeri Sembilan ditutup sementara bermula esok bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih dan naik taraf yang dijangka siap pada November tahun hadapan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Muhammad Zafir Ibrahim, pertukan berjumlah RM20.17 juta ringgit bagi pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen Kerajaan Negeri dalam memastikan masjid berkenaan terus berfungsi dengan baik sebagai pusat sehenti selain memperkukuh peranannya sebagai mercu tanda kebanggaan negeri dalam aspek keagamaan dan pelancongan Islam.
2: Bermula pada 19 Mei 2026 hingga 15 November 2027, lebih kurang setahun setengah. Kerja-kerja naik taraf ini membawa konsep menghidupkan semula warisan untuk meningkatkan pengalaman ibadah yang akan mengajurkan seni bina Islam modern dengan identiti asal masjid menerusi elemen geometri, bentuk parabola dan prinsip simetri. Di samping itu, projek naik taraf ini juga akan mengambil kira kepuas semasa dan masa hadapan termasuk aspek keselamatan, keselesaan jemaah, kecekapan penggunaan wang serta penggunaan masa.
1: Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. Beliau berkata demikian pada majlis pengisytiharaan penutupan sementara bangunan Masjid Negeri di Dewan Solat Utama Masjid Negeri, Seremban. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun dan pengisytiharaan penutupan telah disampaikan oleh Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan, Sahibu Samaha, Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin.
3: Pada hujan dan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 49 dan yang berkata-kata dalam Islam Negeri Sembilan mengikuti dan setelah diluluskan dengan sebulan suara oleh Adi Jawa Kuasa Kampung Negeri Sembilan dan khusus dan oleh Seksyen 47 dan yang berkata-kata dalam Islam Negeri Sembilan mengikuti maka saya dari pihak dan atas nama Jawa Kuasa Kampung Negeri Sembilan dan khusus dengan ini memberi dan mengeluarkan keputusan memberi kebenaran mengukurkan sementara Masjid Negeri Negeri Sembilan bermula pada 9 Mei 2026 Masihi bersamaan 21 Zulhijjah 1437 dan kebenaran mendirikan suatu jemaah sementara berkuasa pada 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulhijjah 1437 Hijriah.
1: Sahibu Samaha Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disaran mendapatkan maklum
3: persamaan 21 Zulhijjah 1437 Hijriah dan kebenaran mendirikan suatu jemaah sementara berkuasa pada 15 Mei 2026 Masihi persamaan 27 Zulhijjah 1437 Hijriah.
1: Sahibu Samaha Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disaran mendapatkan maklum. Sahibu Samaha Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disaran mendapatkan maklum.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Jumaat saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Kita dalam

0: Ya, Benda Grafem ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Jumaat saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Kita dalam... Ya, Benda Grafem ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Jumaat saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Kita dalam hari Ahad ni kita akan... Ya, Benda Grafem ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Jumaat saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Kita dalam hari Ahad ni kita akan cerah. Oh, betul panas.
1: Yakin je keluar kan?
0: Yakin. Pergi je dekat Seremban Jaya tak jauh pun, Ustaz. Tiba-tiba dah lebat, eh?
1: Masya Allah.
0: Wah, betul lah.
1: Sembai baju hujan lah sekarang ni kan?
0: Kuasa Tuhan lah orang
1: kuasa
0: kata.
1: Kuasa Tuhan.
0: Ya, Benda Grafem ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Jumaat saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Kita dalam hari Ahad ni kita akan cerah. Oh, betul panas.
1: Yakin je keluar kan?
0: Yakin. Pergi je dekat Seremban Jaya tak jauh pun, Ustaz. Tiba-tiba dah lebat, eh?
1: Masya Allah.
0: Wah, betul lah.
1: Sembai baju hujan lah sekarang ni kan?
0: Kuasa Tuhan lah orang kata.
1: Kuasa Tuhan.
0: Panas.
1: Yakin je keluar kan?
0: Yakin. Pergi je dekat Seremban Jaya tak jauh pun, Ustaz. Tiba-tiba dah lebat, eh?
1: Masya Allah.
0: Wah, betul lah.
1: Sembai baju hujan lah sekarang ni kan?
0: Kuasa Tuhan lah orang kata.
1: Kuasa Tuhan.

0: Han lah kot mencong kan.
1: Iya betul. Jadi harus tu mana kena buat lah. Paling kau wish.
0: Kalau tak buat ada risiko.
1: Iya kan? Tak boleh bungus kuntum pun wish lah. Boleh lah Cadbury kau kan. Satu bar kau Cadbury kecil tu bagilah. Sebab kita jadi kebiasaan. Kenapa? Orang katanya ustaz, kita letak, kenapa letak tarif pula? Sayang ibu kan hari-hari. Setiap pembusan affair ke main anda hari kan. Ya ke tidak kan. Sebenarnya bila kita letak sesuatu tarif, apa-apa perkara ni, dia akan menjadi alam atau signal pada kita. Ada yang dah berbulan lama tak balik rumah mak eh. Ada yang dah berhari-hari tak call mak eh. Ada yang dah lama tak belanja mak eh makan.
0: Yolah.
1: Jadi bila ada hari ibu ni adalah signal nak jentik sikit. Ingatlah mak kau. Jadi secara tak langsung baguslah adanya sambutan ni mengingatkan.
0: Betul.
1: Ibu ni kan
0: adalah apa orang kata peringatan. Memang peringatan. Hari-hari memang kita sayang.
1: Ya sebab apa Fad, adakan ada orang guna ujah macam tu.
0: Yalah,
1: memanglah boleh sambut. Tapi kau nak sayang hari-hari tak call mak eh. Ada yang dah lama tak belanja mak eh makan.
0: Yalah,
1: jadi bila ada hari ibu ni adalah signal nak jentik sikit. Ingatlah mak kau. Jadi secara tak langsung baguslah adanya sambutan ni mengingatkan.
0: Betul.
1: Ibu ni kan
0: adalah apa orang kata peringatan. Memang peringatan. Hari-hari memang kita sayang.
1: Ya sebab apa Fad, adakan ada orang guna ujah macam tu.
0: Yalah,
1: memanglah boleh sambut. Tapi kau nak sayang sayangnya.
0: Walaupun macam mana pula sekali.
1: Ya walaupun dia tak boleh kan? Kita kau berantakan kau terpisah kau, ataupun ibu kita bukan orang baik, ataupun berbeza agama. Islam tidak pernah memutuskan hubungan anak dengan ibu eh. Sampaikan keluarnya satu istilah ataupun kata-kata syurga di bawah telapak kaki ibu. Hanya bagi tengok lah buat telapak kaki tak nampak dah. Tak bau dah.
0: Tapi ada ibu yang kadang-kadang ni syurga engkau.
1: Ada nama saya tengok buat ulang kaki dah. Jom.
0: Itu gurauan lah.
1: Gurauan. Maknanya nak kata bawah telapak kaki maknanya syurga kita keduduk pisah kau, ataupun ibu kita bukan orang baik, ataupun berbeza agama. Islam tidak pernah memutuskan hubungan anak dengan ibu eh. Sampaikan keluarnya satu istilah ataupun kata-kata syurga di bawah telapak kaki ibu. Hanya bagi tengok lah buat telapak kaki tak nampak dah. Tak bau dah.
0: Tapi ada ibu yang kadang-kadang ni syurga engkau.
1: Ada nama saya tengok buat ulang kaki dah kan? Jom.
0: Itu gurauan lah.
1: Gurauan. Maknanya nak kata bawah telapak kaki maknanya syurga kita keduduk. Tanya kat dia, hidup lagi tak mak ayah? Kalau hidup maka pergilah berbakti, berjihad kepada mereka. Berjihad maksudnya bila berbakti pada ibu dan bapa ni. Itulah. Jadi janganlah copek bonar nak hentam orang. Maknanya saya pun bukanlah sambut beliau bonar. Tapi at least dah lama tak bagi hadiah contoh eh. Walaupun sekuntum bunga ros kan. Walaupun coklat sikit ke. Jadi mungkin hari ni, hari Ahad nanti jadi peringatan untuk kita. Bagilah apa patut.
0: Betul. Yang penting hari itu kita dapat berbahagia, membahagiakan.
1: Ya, minggu tahun ni jatuh hari Minggu. Sedang elok lah tu kan. Nak jimat belanja sekali umat dengan isteri makan dah asing-asing. Satu kedai sama bawa sekali. Kang sehari hari ni lain esok lain pula kan. Sekali kan. Yo, itulah sebenarnya. Kalau tanya pada saya lah hukum kenapa jadinya harus boleh sebab benda ni sikit ke. Jadi mungkin hari ni hari Ahad nanti jadi peringatan untuk kita. Bagilah apa patut.
0: Betul. Yang penting hari itu kita dapat berbahagia, membahagiakan.
1: Ya, minggu tahun ni jatuh hari Minggu. Sedang elok lah tu kan. Nak jimat belanja sekali umat dengan isteri makan dah asing-asing. Satu kedai sama bawa sekali. Kang sehari hari ni lain esok lain pula kan. Sekali kan. Itulah sebenarnya. Kalau tanya pada saya lah hukum kenapa jadinya harus boleh sebab benda ni.
0: Itulah apa cara untuk kita celebrate sekalipun, untuk kita raikan. Dan insyaAllah kan sama-sama kita mendoakan yang terbaik untuk ibu kita. Baik, kejap lagi ada banyak lagi, panjang lagi untuk kita sembangkan berkenaan dengan hari ibu ni. Macam mana cara yang betul nak menghargai lah, kita selalu lupa, macam mana nak sentiasa ingat dan sebagainya. Macam-macam lagi yang akan kita bincangkan dengan Ustaz Piyu Raihan. Sekarang ni kita berhenti rehat dulu. Kita ada hari watan dengan 1, 2, 3, 4 Dekor FM. Kita mendoakan yang terbaik untuk ibu kita. Baik, kejap lagi ada banyak lagi, panjang lagi untuk kita sembangkan berkenaan dengan hari ibu ni. Macam mana cara yang betul nak menghargai lah, kita selalu lupa, macam mana nak sentiasa ingat dan sebagainya. Macam-macam lagi yang akan kita bincangkan dengan Ustaz Piyu Raihan. Sekarang ni kita berhenti rehat dulu. Kita ada hari watan dengan 1, 2, 3, 4 Dekor FM.
2: Yeah.

0: Syiah mengatakan ibu ni adalah madrasah atau sekolah pertama anak-anak.
1: Okay.
0: Al-ummu madrasatul ula. Dialah ajar anak tu mula kenal nak minum macam mana. Dia tidak engkau ni. Ayahnya akan rancang simpanan lah, apalah semua. Jadi ibulah orang pertama yang akan mendoakan baik-baik, bercakap baik-baik ketika kita sejak dalam perut. Kerana penglihatan yang kedua kita dapat, penglihatan ni setelah 6 bulan baru nampak appear jelas dari segi sign lah. Kan, jadi itulah saya dapat. Maknanya bila ibu ni adalah manusia pertama yang sekolah pertama anak-anak.
1: Okay.
0: Al-ummu madrasatul ula. Dialah ajar anak tu mula kenal nak minum macam mana. Dia tidak engkau ni. Ayahnya akan rancang simpanan lah, apalah semua. Jadi ibulah orang pertama yang akan mendoakan baik-baik, bercakap baik-baik ketika kita sejak dalam perut. Kerana penglihatan yang kedua kita dapat, penglihatan ni setelah 6 bulan baru nampak appear jelas dari segi sign lah. Kan, jadi itulah saya dapat. Maknanya bila ibu ni adalah manusia pertama yang tak ada, jangan cop parking. Memang ada, tak ada, ada ni. Saya pernah sekolah pertama anak-anak. Al-ummu madrasatul ula. Dialah ajar anak tu mula kenal nak minum macam mana. Dia tidak engkau ni. Ayahnya akan rancang simpanan lah, apalah semua. Jadi ibulah orang pertama yang akan mendoakan baik-baik, bercakap baik-baik ketika kita sejak dalam perut. Kerana penglihatan yang kedua kita dapat, penglihatan ni setelah 6 bulan baru nampak appear jelas dari segi sign lah. Kan, jadi itulah saya dapat. Maknanya bila ibu ni adalah manusia pertama yang tak ada, jangan cop parking. Memang ada, tak ada, ada ni. Saya pernah yang kedua kata Nabi SAW, orang yang bermusafir. Jadi kalau you all, sesiapa lah yang sedang mendengar, yang berada di konti atau rakan-rakan RTM yang kerja banyak, bermusafir lebih dua marhalah. Dua marhalah ni 81 km. Kerana penglihatan yang kedua kita dapat, penglihatan ni setelah 6 bulan baru nampak appear jelas dari segi sign lah. Kan, jadi itulah saya dapat. Maknanya bila ibu ni adalah manusia pertama yang tak ada, jangan cop parking. Memang ada, tak ada, ada ni. Saya pernah yang kedua kata Nabi SAW, orang yang bermusafir. Jadi kalau you all, sesiapa lah yang sedang mendengar, yang berada di konti atau rakan-rakan RTM yang kerja banyak, bermusafir lebih dua marhalah. Dua marhalah ni 81 km. Tak sempat ni setelah 6 bulan baru nampak appear jelas dari segi sign lah. Kan, jadi itulah saya dapat. Maknanya bila ibu ni adalah manusia pertama yang tak ada, jangan cop parking. Memang ada, tak ada, ada ni. Saya pernah yang kedua kata Nabi SAW, orang yang bermusafir. Jadi kalau you all, sesiapa lah yang sedang mendengar, yang berada di konti atau rakan-rakan RTM yang kerja banyak, bermusafir lebih dua marhalah. Dua marhalah ni 81 km. Yang berada di konti atau rakan-rakan RTM yang kerja banyak, bermusafir lebih dua marhalah. Dua marhalah ni 81 km. Tak sah, ada cili api kampung mana. Tapi dalam jalan-jalan tangan pun mak-mak dulu-dulu. Tapi Fad sedang mendengar sekalian, mereka punya mulut tak banyak.
1: Yulah,
0: apa yang dia cakap? Satu je. Apa Fad?
1: Anak bertuah.
0: Budak bertuah, anak bertuah. Memang bertuah anak dia. Sebab tu orang kita lah, orang yang sekarang ni yang membesar dengan mak ayah zaman dulu ni, zaman-zaman 90-an 80-an. Sebab tu alhamdulillah menjadi. Kerana apa? Yang baik-baik keluar dari mulut. Kan, budak bertuah. Bertuah dia menang, jadi atlet, jadi DJ. Jadi pendakwah je, mulut tak banyak.
1: Yulah,
0: apa yang dia cakap? Satu je. Apa Fad?
1: Anak bertuah.
0: Budak bertuah, anak bertuah. Memang bertuah anak dia. Sebab tu orang kita lah, orang yang sekarang ni yang membesar dengan mak ayah zaman dulu ni, zaman-zaman 90-an 80-an. Sebab tu alhamdulillah menjadi. Kerana apa? Yang baik-baik keluar dari mulut. Kan, budak bertuah. Bertuah dia menang, jadi atlet, jadi DJ. Jadi pendakwah je. Halus lagi perit. Kutih-kutih juga.
1: Anak bertuah.
0: Budak bertuah, anak bertuah. Memang bertuah anak dia. Sebab tu orang kita lah, orang yang sekarang ni yang membesar dengan mak ayah zaman dulu ni, zaman-zaman 90-an 80-an. Sebab tu alhamdulillah menjadi. Kerana apa? Yang baik-baik keluar dari mulut. Kan, budak bertuah. Bertuah dia menang, jadi atlet, jadi DJ. Jadi pendakwah je. Halus lagi perit. Kutih-kutih juga. Bertuah dia menang, jadi atlet, jadi DJ. Jadi pendakwah je. Halus lagi perit. Kutih-kutih.

0: kita nak sama-sama masuk syurga, kan? Ha? Nombor dua, apa namanya, mengungkit apa dia pernah bagi dulu, apa semua, kan? Lepas tu, macam yang saya sebut tadi, apa, berkaitan seorang mak dan ayah yang angkuh ketika dihidup. Ustaz saya lah, ceramah. Dia kata, maksudnya angkuh apa? Akunya doa-doa apa? Kita nak sama-sama masuk syurga, kan? Ha? Nombor dua, apa namanya, mengungkit apa dia pernah bagi dulu, apa semua, kan? Lepas tu, macam yang saya sebut tadi, apa, berkaitan seorang mak dan ayah yang angkuh ketika dihidup. Ustaz saya lah, ceramah. Dia kata, maksudnya angkuh apa? Akunya doa-doa aku. Dia sombong dia tu, macam yang saya sebut tadi, apa, berkaitan seorang mak dan ayah yang angkuh ketika dihidup. Ustaz saya lah, ceramah. Dia kata, maksudnya angkuh apa? Akunya doa-doa aku. Dia sombong dia. Kita saja hebat, kita saja ada autoriti. Tak macam tu. Tu macam yang saya sebut tadi, apa, berkaitan seorang mak dan ayah yang angkuh ketika dihidup. Ustaz saya lah, ceramah. Dia kata, maksudnya angkuh apa? Akunya doa-doa aku. Dia sombong dia. Kita saja hebat, kita saja ada autoriti. Tak macam tu. Faedah. Maksudnya buatlah lawak-lawak punya real, tapi mendoakan yang baik untuk anak. Budak bertuah, berlakonlah jadi mak kau, kan? Budak bertuah, padahal rumah dah runtuh dah kerja, kan? Budak bertuah jadilah kau arkitek, kan? Habislah rumah kau cat.
1: Boleh buat sketsa ke?
0: Sketsa, ya, secara kreatif lah. Kita tak mampu buat, kita support lah orang yang boleh buat benda ni.
1: Penting memberikan manfaat lah.
0: Yes.
1: Kepada orang lain.
0: So, bawa budaya yang baik. Budaya yang baik.
1: Masa pun agak mencemburui kita di hari Jumaat ni, Ustaz, kan? Tapi bersempena dengan hari ibu ni, pastinya pesanan Ustaz itu yang sangat penting tu mungkin boleh diikut oleh terutama generasi-generasi sekarang ni yang tengah dengar ni ke ataupun yang tengah tonton di Facebook, kan? Mungkin cara mereka dengan sekarang ni kesibukan ni, macam mana nak hargai ibu, macam mana nak apa orang kata menjaga ibu walaupun dengan kesibukan kerja dan sebagainya, Ustaz.
0: Okay, sedang berdengar yang dirahmati Allah, Fad dan semua yang ada di konti. Sekarang ni zaman berubah. Baru saya tengok semalam, ada satu keluarga ni, anak-anak ni, lepas bapak dia meninggal tahun lepas, ujung tahun lepas, mereka bincang, mak mereka nak, mak dia pun masih sihat, untuk hantar mak ni, dah umur dalam 70-an kot, tapi masih sihat, untuk duduk di pondok. Bukan sebab tak sayang. Satu, kalau duduk dengan mereka, mungkin terabai, sebab masing-masing berkerja. Nombor dua, anak-anak dia berkemampuan. Bayar dalam RM700.50 sebulan. Pondok tu cantik, dekat nilai Sungai Mahang. Cantik dalam ni, moden semua. Boleh duduk laki bini. Memang terjaga elok lah. Sebab mak dia pun nak, sebab nak belajar agama, nak menghabiskan sisa umur. Jadi lain orang berbeza lah. Itu cara dia. Gembira setiap minggu datang tengok, bawa keluar outing, bawa balik rumah cuti, macam muda asrama balik cuti apa semua. Sampai waktu kelar ni datang, boleh ziarah, datang malam ke. Macam ada kelak-kelak agama semua, dah banyak dah buat. Mungkin macam tu. Ada yang sanggup bertukar kerja, bayar dalam RM700.50 sebulan. Pondok tu cantik, dekat nilai Sungai Mahang. Cantik dalam ni, moden semua. Boleh duduk laki bini. Memang terjaga elok lah. Sebab mak dia pun nak, sebab nak belajar agama, nak menghabiskan sisa umur. Jadi lain orang berbeza lah. Itu cara dia. Gembira setiap minggu datang tengok, bawa keluar outing, bawa balik rumah cuti, macam muda asrama balik cuti apa semua. Sampai waktu kelar ni datang, boleh ziarah, datang malam ke. Macam ada kelak-kelak agama semua, dah banyak dah buat. Mungkin macam tu. Ada yang sanggup bertukar kerja, bagi gaji pada abang ni, jaga mak. Alhamdulillah. Ada yang mungkin jauh, mak ayah masih sihat, mungkin dengan telefon, dengan WhatsApp, dan jangan kita samakan kasut kita dengan kasut orang lain, kan? Yang duduk di luar negara, di seberang laut, seberang tambak, dengan callnya sekarang boleh, mak nak makan ni lah, boleh order kat Grab je. Delivery je,
1: FaceTime
0: boleh, kalau nak video call, kalau nak makan apa-apa, order food delivery.
1: Nak belikan barang boleh,
0: ada ten ada juga online je semua. So untuk buat baik bagi bapa berbakti ni, bukanlah semata-mata balik kampung tiap minggu. Buat orang negeri yang paling kerap balik kampung ni, 9 lah.
1: 9 Zat. saya setuju. Mana-mana
0: terat kamu semua sebut benda tu, kan?
1: Setiap minggu yang balik kampung.
0: Pantang ada cuti. Cuti sehari pun balik.
1: Yo, itulah orang kau sampai kucing beranak ke balik.
0: Beranak balik. Ini adalah satu benda yang jadi balawak, kan? Memang betul lah. Ada orang tiap minggu balik, tapi tak boleh macam tu. Pekerjaan, kewangan mungkin mengekang keadaan, kan? Mak ayah janganlah ralat. Maka usahlah. Maksud saya, pesan saya, berbaktilah mengikut kemampuan kita, sehabis baik kita. Dan jangan ukur pada orang lain, dan juga ibu bapa juga jangan

0: bandingkan pengorbanan anak orang lain dengan anak kita. Yang penting berkorban lah. Demi ibu dan bapa, terutama ibu kita lah. Saya macam tu lah. Saya anak lelaki tunggal, adik-adik sepasang. Saya rapat dengan mak lah. Anak lelaki saya rapat dengan mak. Memang lah. Kalau tak dapat jumpa, telefon berborak lama. Bergelak-gelak dalam telefon. Cukup dah bercerita. Nak pergi apa on the way, nak pergi Pahang, nak pergi apa semua. Itulah cara kita. So keep in touch. Janganlah biar macam kes banyak sekarang. Pesan saya, sampai mak ayah kita mati dah seminggu baru kita tahu. Dah busuk dalam rumah. Tak tahu. Ada rasa pelik. Call balik lah kalau tak boleh. Kan call tak angkat. Jangan ambil mudah. Terlalu banyak kes sekarang. Sampaikan labelan yang buruk terjadi pada orang, kata kat anak-anak, anak derhaka lah, anak apa. Kita tak nak jadi macam tu. Saya buat macam mana pun, make sure dia orang dalam keadaan baik lah. Itu je.
1: Baik, Ustaz.
0: Itu pesan saya.
1: Baik. Terakhir Ustaz, mungkin ucapan Ustaz sebenar hari ibu ni.
0: Okey. Selamat hari ibu. Semua ibu-ibu yang ada di atas muka bumi ni. Ibu saya, ibu mertua saya, isteri saya, adik perempuan saya yang juga bergelar seorang ibu. Mak-mak saudara ni ibarat ibu kita juga. Seantara dunia punya ibu. Kekal menjadi orang yang hebat. Tidak kira di mana juga anda berada. Dan juga ingat, profesion ibu ni sangat besar, walau di rumah ataupun di luar rumah, kan? Jadilah ibu yang penyejuk rumah dan juga pembawa ahli keluarga ke pintu syurga, insyaAllah.
1: Amin.
0: Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih
0: Ustaz
1: Piyu Raihan dapat berkongsi dengan kita berkenaan hari ibu ni. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapatlah kita dengar dan juga dapat kita ikuti, insyaAllah. Yang mana baik kita boleh ambil, Ustaz, kan?
0: Yes.
1: Dan semoga hari ibu ni menjadi satu hari yang kita akan meraikan ibu-ibu kita.
0: Jangan lupa tiap-tiap tahun raikan hari ibu.
1: Baik. Okey, insyaAllah untuk Gunung Usaha Menung dah selesai untuk minggu ini. Dan insyaAllah untuk minggu depan, bersama dengan siapa, tajuknya apa, nantikan setiap hari Jumaat pukul 3.15 minit petang. Setakat ini dulu untuk Gunung Usaha Menung minggu ini. Terlayan dulu untuk Mi Ibu dari Exis. Assalamualaikum.

seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau

SPU Raihan tadi memang menceritakan tentang Hari Ibu. Macam mana kita nak sambut, bagaimana kita nak meraikan ibu kita, kan? Begitu juga dengan ibu dan bapa ni, macam mana untuk menghargai. Memang menceritakan tentang Hari Ibu. Macam mana kita nak sambut, bagaimana kita nak meraikan ibu kita, kan? Begitu juga dengan ibu dan bapa ni, macam mana untuk menghargai untuk semua. Sekejap lagi. Sekarang kita ada Ultimate dengan Syukur. Terus lain macam potang. Memang menceritakan tentang Hari Ibu. Macam mana kita nak sambut, bagaimana kita nak meraikan ibu kita, kan? Begitu juga dengan ibu dan bapa ni, macam mana untuk menghargai untuk semua. Sekejap lagi. Sekarang kita ada Ultimate dengan Syukur. Terus lain macam potang. Memang menceritakan tentang Hari Ibu. Macam mana kita nak sambut, bagaimana kita nak meraikan ibu kita, kan? Begitu juga dengan ibu dan bapa ni, macam mana untuk menghargai untuk semua. Sekejap lagi. Sekarang kita ada Ultimate dengan Syukur. Terus lain macam potang.

0: pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. ASEAN
1: across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan
1: across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan. Memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan.

0: Pertanian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
1: Pengenalkan MyCard.
0: Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
1: Pengenalkan MyCard.
0: Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran. Jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Sehubungan itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan, letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park, sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah...

0: secara dalam talian. Ha, nak dengar dekat handphone ke? Ha,
1: oh, macam boleh. Mana? Mm-hmm. Boleh. Terus layar www.rtmclick.rtm.gov.my.
0: Ya, betul. Ha. Itu antara cara-cara lah untuk pendengar-pendengar Grab FM dengarkan kami. Ha, kalau ada sebab panas, ada pendengar kita yang bukan dari Negeri Sembilan.
1: Betul.
0: Ha, jadi boleh secara dalam talian. Ha, nak dengar dekat handphone ke? Macam
1: boleh.
0: Mana?
1: Mm-hmm. Boleh. Terus layar www.rtmclick.rtm.gov.my.
0: Ya, betul. Ha. Itu antara cara-cara lah untuk pendengar-pendengar Grab FM dengarkan kami. Ha, kalau ada sebab panas, ada pendengar kita yang bukan dari Negeri Sembilan.
1: Betul.
0: Ha, jadi boleh social kita secara dalam talian. Ha, nak dengar dekat handphone ke? Macam
1: boleh.
0: Mana?
1: Mm-mm. Boleh. Terus layar www.rtmclick.rtm.gov.my.
0: Ya, betul. Ha. Itu antara cara-cara lah untuk pendengar-pendengar Grab FM dengarkan kami. Ha, kalau ada sebab panas,

0: ada pendengar kita yang bukan dari Negeri Sembilan.
1: Betul.
0: Jadi boleh social kita
1: dengan lagu-lagu
0: yang terbaik. Pastinya sekarang kita ada Pretty Ugly dari seorang lagi. Terus dengarkan Moncak Potang.
1: Osah Moncak eh.
0: Negeri FM.
1: m.gov.my.
0: Ya, betul. Itu antara cara-cara lah untuk pendengar-pendengar Negeri FM dengarkan kami. Kalau ada sebab panas ada pendengar kita yang bukan dari Negeri Sembilan.
1: Betul.
0: Jadi boleh social kita
1: dengan lagu-lagu
0: yang terbaik. Pastinya sekarang kita ada Pretty Ugly dari seorang lagi. Terus dengarkan Moncak Potang.
1: Osah Moncak eh.
0: Negeri FM.
1: m.gov.my.
0: Ya, betul. Itu antara cara-cara lah untuk pendengar-pendengar Negeri FM dengarkan kami. Kalau ada sebab panas ada pendengar kita yang bukan dari Negeri Sembilan.
1: Betul.
0: Jadi boleh social kita
1: dengan lagu-lagu
0: yang terbaik. Pastinya sekarang kita ada Pretty Ugly dari seorang lagi. Terus dengarkan Moncak Potang.
1: Osah Moncak eh.
0: Negeri FM.

baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official. Baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official. Saya Fahin Hashim, jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Hey, saya Fahad dan pastinya sekarang dah pun 5:36 minit petang. Selamat petang kita ucapkan untuk semua.
1: Ya betul, selamat petang dan terima kasih juga buat pendengar-pendengar semua masih kekal bersama dengan frekuensi kami 92.6 95.7 107.7.
0: Hey, saya Fahad dan pastinya sekarang dah pun 5:36 minit petang. Selamat petang kita ucapkan untuk semua.
1: Ya betul, selamat petang dan terima kasih juga buat pendengar-pendengar semua masih kekal bersama dengan frekuensi kami 92.6
0: 105.7 107.7. Saya percaya ramai yang berada ataupun bersesak-sesak dekat atas jalan raya. Yalah, sebab baru nak balik kerja. Hari ini pula Jumaat, mana?
1: Betul, besok pula cuti kan?
0: Hujung minggu.
1: Jadi,
0: kita nak ucapkan selamat memandu lah untuk semua pendengar kita kan. Kalau rasa mengantuk je kan, kena dengan Negeri FM sampai petang ni sebab kita akan teman mereka.
1: Betul. Dan kat sini, Pak nak sharekan juga, Fahad, okay? Tips untuk mengelakkan mengantuk
0: sewaktu kita drive. Betul juga. Kalau macam Fahad kan, balik kerja bila petang, dah lah kena kalau bawa kenderaan kan. Lepas tu dengan buka aircon-nya, dengan sesaknya.
1: Lagi dengan
0: tu,
1: cuaca kita yang tengah sejuk-sejuk ni.
0: Kita kan, kalau rasa mengantuk je kan, kena dengan Negeri FM sampai petang ni sebab kita akan teman mereka.
1: Betul. Dan kat sini, Pak nak sharekan juga, Fahad, okay, tips untuk mengelakkan mengantuk sewaktu kita drive.
0: Betul juga. Kalau macam Fahad kan, balik kerja bila petang, dah lah kena kalau bawa kenderaan kan. Lepas tu dengan buka aircon-nya, dengan sesaknya.
1: Lagi dengan cuaca kita yang tengah sejuk-sejuk ni. Seorang-seorang drive tu kan, nak hilangkan rasa ngantuk ni daripada terus lion jam ke sesak-sesak ni ke kan. Kita bernyanyi je dalam kereta.
0: Maknanya kita macam karaoke lah dalam kereta tu.
1: Betul.
0: Itu boleh elakkan kita rasa mengantuk.
1: Mengantuk.
0: Tapi jangan buka tingkap.

0: kau orang sebelah dengar, orang lain yang mengantuk. Kan?
1: Betul.
0: Tapi kalau macam Fad pun, pernah juga situasi ni pernah berlaku je sebenarnya dekat kita semua kan. Kalau Fad, macam tadi Pana dah beritahu, pasang lagu kuat-kuat. Sebenarnya itu yang Fad buat. Tapi, ada lagi tips yang kita boleh juga buat, iaitu bila kita rasa mengantuk, kita buat regangan. Regangan yang simple-simple je dekat
1: yang dalam kereta. Yang boleh buat
0: tu.
1: Lah.
0: Yelah, sebab bila jalan tengah jam, tengah sesak, maknanya kereta akan berhenti.
1: Betul.
0: Daripada kita pegang handphone, kan, lebih baik kita buat aktiviti regangan sikit. Dekat tangan boleh, dekat leher boleh. Lepas tu rasalah segar tu sikit. Ambil nafas dan dalam, lepas tu hembus. Barulah fresh.
1: Betul, betul. Itu pun berguna juga tips-tips tu.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni pun ada juga yang saya tengok lah. Okay. Yang saya tengok ada juga bila jalan jam je, okay, TikTok dululah.
0: Tengok TikTok ataupun ke live TikTok. Kan, lebih baik kita buat aktiviti regangan sikit. Dekat tangan boleh, dekat leher boleh. Lepas tu rasalah segar tu sikit. Ambil nafas dan dalam, lepas tu hembus. Barulah fresh.
1: Betul, betul. Itu pun berguna juga tips-tips tu.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni pun ada juga yang saya tengok lah. Okay. Yang saya tengok ada juga bila jalan jam je, okay, TikTok dululah.
0: Tengok TikTok ataupun ke live TikTok.
1: Bukan, saya tengok lah. Okay. Yang saya tengok ada juga bila jalan jam je, okay, TikTok dululah.
0: Tengok TikTok ataupun ke live TikTok. Bukan.

0: jumpa untuk dengan Negeri FM.
1: Segmen kita sekarang dah pun pukul 5.56 pun tengah, orang kata tengah double banking lah. Nak belajar untuk kita on air, teman pendengar kita kan. Jadi dan insyaAllah minggu depan pun ada juga, Pana.
2: Betul, ada.

0: Bang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM.
1: Segmen kita sekarang dah pun pukul 5.56 pun tengah, orang kata tengah double banking lah. Nak belajar untuk kita on air, teman pendengar kita kan. Jadi dan insyaAllah minggu depan pun ada juga Pana.
2: Betul, ada.
1: Waktu apa?
2: Kita mohon maaf.
0: Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM.
1: Segmen kita sekarang dah pun pukul 5.56 pun tengah, orang kata tengah double banking lah. Nak belajar untuk kita on air, teman pendengar kita kan. Jadi dan insyaAllah minggu depan pun ada juga Pana.
2: Betul, ada.
1: Waktu apa?
2: Kita mohon maaf
1: kepada semua. Dan insyaAllah kita pun tengah, orang kata tengah double banking lah. Nak belajar untuk kita on air, teman pendengar kita kan. Jadi dan insyaAllah minggu depan pun ada juga Pana.
2: Betul, ada.
1: Waktu apa?
2: Kita mohon maaf
1: kepada semua. Dan insyaAllah kita on air, teman pendengar kita kan. Jadi dan insyaAllah minggu depan pun ada juga Pana.
2: Betul, ada.

Pilih. Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

untuk diselamatkan. Selain pada itu, yang paling penting adalah nyawa. Nyawa dan berikan penghususan kepada kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas. Ini semua kita kena ambil tahu dulu dan berdekatan rumah anda. Dan juga pastikan ada dokumen-dokumen penting yang telah anda persiapkan untuk diselamatkan. Selain pada itu, yang paling penting adalah nyawa. Nyawa dan berikan penghususan kepada kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas. Ini semua kita kena ambil tahu dulu dan selain pada itu, yang paling penting adalah nyawa. Nyawa dan berikan penghususan kepada kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas. Ini semua kita kena ambil tahu dulu dan sejun mengali. Diorang nampak seronoknya kalau dapat mandi, tapi mereka tak tahu bahaya risiko arus air yang mengalir, air arus yang mengalir itu kan. Jadi insyaAllah lah, saya doakan yang baik-baik buat anda semua. Semoga perjalanan kita dalam sejun mengali. Diorang nampak seronoknya kalau dapat mandi, tapi mereka tak tahu bahaya risiko arus air yang mengalir, air arus yang mengalir itu kan. Jadi insyaAllah lah, saya doakan yang baik-baik buat anda semua. Semoga perjalanan kita dalam Negeri FM ingat sampai bila-bila.

atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian. Atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar yang akan menghempapnya, manakala orang yang fajir yakni ahli maksiat melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya. Bila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka lalat itu akan lari.

untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Lama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari.

7.50 minit malam, alhamdulillah, kepada muslimin muslimat dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib hari ini telah masuk pada pukul 7.17 minit malam tadi, dan waktu solat fardu ini.

7.50 minit malam. Alhamdulillah, kepada muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib hari ini telah pun masuk pada pukul 7.17 minit malam tadi, dan waktu solat fardu isya untuk

7.50 minit malam, alhamdulillah, kepada muslimin-muslimat dikasihi Allah SWT untuk panduan kita bersama. Waktu solat fardu maghrib hari ini telah pun masuk pada pukul 7.17 minit malam tadi. Dan waktu solat fardu isya untuk dikasihi Allah SWT untuk panduan kita bersama. Waktu solat fardu maghrib hari ini telah pun masuk pada pukul 7.17 minit malam tadi. Dan waktu solat fardu isya

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7.

0: cuma tinggal masa.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga.

Wasi jugalah saya difahamkan ada berapa kawasan yang telah pun dinaiki air. Juga sudah pernah bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. InsyaAllah kita doakan semoga anda semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan seketika saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.29 minit. Wasi jugalah saya difahamkan ada berapa kawasan yang telah pun dinaiki air. Juga sudah pernah bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. InsyaAllah kita doakan semoga anda semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan seketika saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.29 minit. Semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan seketika saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.29 minit.

pagi tadi sampai dah ke saat ini kan, insyaAllah. Berbagai hiburan, informasi, interaksi yang telah kami sediakan. Dan insyaAllah kita harapkan anda semua terhibur lah hendaknya, ya. Dan ketika ini mungkin ada antara kita yang sedang merancang apa aktiviti kita nak buat esok dengan keluarga kita.

pagi tadi sampai dah ke saat ini kan, insyaAllah. Berbagai hiburan, informasi, interaksi yang telah kami sediakan, dan insyaAllah kita harapkan anda semua terhibur lah hendaknya, ya. Dan ketika ini mungkin ada antara kita yang sedang merancang apa aktiviti kita nak buat esok dengan keluarga kita, dan insyaAllah kita harapkan anda semua terhibur lah hendaknya, ya. Dan ketika ini mungkin ada antara kita yang sedang merancang apa aktiviti kita nak buat esok dengan keluarga kita. Ambil langkah berhati-hati, dan seperti mana anda semua sudah maklum, pasukan ataupun tim Negeri FM juga besok akan melaksanakan misi yang seterusnya menawan Gunung Angsi dan bersiaran di sana. InsyaAllah kita doakan semuanya berjalan lancar dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami doakan anda semua, dan insyaAllah kita harapkan anda semua terhibur lah hendaknya, ya. Dan ketika ini mungkin ada antara kita yang sedang merancang apa aktiviti kita nak buat esok dengan keluarga kita. Ambil langkah berhati-hati, dan seperti mana anda semua sudah maklum, pasukan ataupun tim Negeri FM juga besok akan melaksanakan misi yang seterusnya menawan Gunung Angsi dan bersiaran di sana. InsyaAllah kita doakan semuanya berjalan lancar dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami doakan anda semua, Negeri FM juga besok akan melaksanakan misi yang seterusnya menawan Gunung Angsi dan bersiaran di sana. InsyaAllah kita doakan semuanya berjalan lancar dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami doakan anda semua.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Lamunan Hati Dendangan Wan sebentar tadi mengalun kita ke pukul 10.23. Apa ni biskut payat punya? Lamunan Hati Dendangan Wan sebentar tadi mengalun kita ke pukul 10.23. Apa ni biskut payat punya?
1: Bangkan supaya makanan yang masuk ke dalam badan kita ni.
0: Lamunan Hati Dendangan Wan sebentar tadi mengalun kita ke pukul 10.23. Apa ni biskut payat punya?
1: Bangkan supaya makanan yang masuk ke dalam badan kita ni.

suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah.

0: si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Syukur. Keduanya menerima. Syukur. Keduanya menerima. Syukur. Keduanya menerima. Mau berjaya, ya misi bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik. Dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Dan kau telah ber-

kembali untuk jam yang terakhir bertemu dengan YK ketika ini. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan insyaAllah saudara, dan seketika ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak galau, lagu-lagu yang jiwang, lagu-lagu yang romantis. Selamat kembali untuk jam yang terakhir bertemu dengan YK ketika ini. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan insyaAllah saudara, dan seketika ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak galau, lagu-lagu yang jiwang, lagu-lagu yang romantis. Masalah persahabatan, masalah kejiranan mungkin, tapi harapnya kita semua dapat mengatasi semua itu dengan penuh rasa ketenangan. Dan janganlah ambil sifat terburu-buru yang akhirnya nanti akan mengakibatkan perkara yang tak kita ingini. InsyaAllah kita doakan segala apa yang kita lalui itu adalah salah satu proses untuk mematangkan kita, untuk menjadikan kita lebih tenang. Semoga apa je yang kita lalui itu sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terus kita setia bersama-sama YK hanya di Ruang Udara Negeri FM. Malam ini, dan janganlah ambil sifat terburu-buru yang akhirnya nanti akan mengakibatkan perkara yang tak kita ingini. InsyaAllah kita doakan segala apa yang kita lalui itu adalah salah satu proses untuk mematangkan kita, untuk menjadikan kita lebih tenang. Semoga apa je yang kita lalui itu sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terus kita setia bersama-sama YK hanya di Ruang Udara Negeri FM.

Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.

Malaysia dibina, menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayo sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Pastikan Sahih.

burung hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

hantu ya, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu, mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap. Ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika. Dan pastikan anda terus perjalan, teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk. Jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu. Dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini, yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil tu dengarkan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan Nasional FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah yang Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini sentiasa di hati dan juga boleh terus dengarkan kami juga

menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda. 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini. Pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom

pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita

pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita

termuda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga Zon, Satu Bisi.

dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik di saluran Sukan Plus.

dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik di saluran Sukan Plus. Bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga
0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga

bersama bertugas geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan bersama bertugas geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan bersama bertugas geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramladin, sahabat kita juga, ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nikmas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran yang tengah layan. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramladin, sahabat kita juga, ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nikmas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan atau mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook Nasional FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: dah.
1: Pelanggan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad yang terindah.

lah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Dan pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak, itu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak, itu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah SWT. Allah berfirman, tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal sama ada kedudukan ataupun anak, itu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah SWT. Allah berfirman, tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal in, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandang, mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandang, rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandanglah seperti yang disangka oleh orang itu, bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Lah seperti yang disangka oleh orang itu, bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Ya, ujian. Dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman, iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi.
Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Ya, ujian. Dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah yang dunia, bukan orang itu. Itu hanyalah ujian. Ya, ujian. Dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah yang dunia, bukan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah yang dunia, bukan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah. Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah. Dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya

9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tak kira lah pagi ni di mana jua anda berada, Zul doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik. Hari ini Radio Extra bertemankan Zul sampai lah pukul. Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tak kira lah pagi ni di mana jua anda berada, Zul doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik. Hari ini Radio Extra bertemankan Zul.

0: kukuh mekanisme Rizab Bras kecemas kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan Rizab Bras kecemas. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan tata kelola. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan tata kelola kewangan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan tata kelola Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat ditempuh. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan tata kelola Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat ditersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan tata kelola Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diterfungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan. Antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diterfungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenalkan. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenalkan.
1: MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut. Okay? Memiliki MyCard itu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia menggunakan turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan

poros tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia berkesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini impak konflik di Asia Barat. Indonesia berkesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini.

pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey ke tidak tu? Terima kasih saya nak ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Terus kekal setia dengan frekuensi kami. Tak jemu ni hari-hari dengan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan, okey? Yang mana mungkin pertama kali baru you masuk Negeri 9 hari ni nak jalan-jalan kat Somban tu kan? Tiba-tiba frekuensi ini je yang orang kata clear. Yang jelas yang dapat dekat orang kata radio kereta anda tu, ini frekuensi Negeri FM, salah sebuah stesen radio RTM yang bersiaran langsung terus ini menerusi kompleks penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Gadut ni, okay? Jadi untuk anda semua, bolehlah yang mana belum lagi follow platform media sosial Negeri FM Official tu, sila follow dulu. Kita ada dekat semua, TikTok kita ada, kejap lagi Zoo pun nak on live untuk TikTok Negeri FM Official ni. Dan untuk hari ni kan, ada macam-macam pengisiannya. Macam biasalah, hari Sabtu memang Zoo pun ternanti-nanti juga untuk bersama-sama dengan rakan-rakan Zoo dari Johor dan juga Melaka dalam Yuk Dok Ngaba. 8.30 minit nanti kita terus on saja untuk Yuk Dok Ngaba sampailah pukul 10 pagi. Pukul 10 sampailah pukul 11 Zoo nak belanja ni. Lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Yang mana nak layan lagu-lagu dulu-dulu kan, zaman kegemilangan. Bolehlah nanti layan pukul 10 sampailah pukul 11 pagi. Dan Zoo pun ternanti-nanti juga orang kata laporan dari kawan-kawan Zoo yang hari ni berjuang untuk. Nanti kita terus on saja untuk Yuk Dok Ngaba sampailah pukul 10 pagi. Pukul 10 sampailah pukul 11 Zoo nak belanja ni. Lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Yang mana nak layan lagu-lagu dulu-dulu kan, zaman kegemilangan. Bolehlah nanti layan pukul 10 sampailah pukul 11 pagi. Dan Zoo pun ternanti-nanti juga orang kata laporan dari kawan-kawan Zoo yang hari ni berjuang untuk dengarkan sama-sama macam mana situasinya mereka dekat puncak gunung kan, nak berkongsi dengan penatnya, nak sampaikan orang kata pengalamannya dekat kita semua ni. Jom kita dengarkan sama-sama nanti, okey? Kena terus kekal setia bersama dengan Zoo menerusi frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Negeri FM ingat sampai. Ini juga

orang kata laporan dari kawan-kawan zoo yang hari ini berjuang untuk dengarkan sama-sama macam mana situasinya mereka dekat puncak gunung kan, nak berkongsi dengan penatnya, nak sampaikan orang kata pengalamannya dekat kita semua ni. Jom kita dengarkan sama-sama nanti, okey? Kena terus kekal setia bersama dengan Zoo menerusi frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM. Ingat sampai kekal setia bersama dengan Zoo menerusi frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM. Ingat sampai.

aktiviti sukan rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Kasih Kai. Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran pada Sabtu 9 Mei 2026. Bye-bye. Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran pada Sabtu 9 Mei 2026. Bye-bye.
1: Senang yo, I'm born pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
2: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Baiklah untuk anda semua yang sedang memandu sekarang ini, pandu berhati-hati, doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau adalah info trafik nak dikongsikan, roger je Zu dekat konti Negeri FM ni, 012-603-0603. Yang mana dengan layan Negeri FM sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Cuba belanja Zu sikit gambar sarapan anda hari ini. Mana tahu pagi ni pergi cari kedai viral ke, kedai tular dekat media sosial kan. Ada tau yang macam tu, setiap kali cuti je dia dah ada list dah, kedai mana nak cuba, kedai mana nak pergi kan. Kongsi sikit dekat sini kan, dekat nombor yang Zu kongsikan sebentar tadi. Baik, kalau kita tengok menerusi berita RTM, mereka ada kongsikan tarikh untuk melihat anak bulan Zulhijjah, iaitu pada 17 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan juga hisab. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan pengisytiharan tarikh satu menerusi berita RTM, mereka ada kongsikan tarikh untuk melihat anak bulan Zulhijjah, iaitu pada 17 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan juga hisab. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan pengisytiharan tarikh satu.
5: Ada dua jalan cerita duka tempat
4: 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan juga hisab. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan pengisytiharan tarikh satu.
5: Ada dua jalan cerita duka tempat
4: tarikh satu.